ketentuan yang berlaku. Dia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis, terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya untuk program dialog melabuh menyapa nanti.

0: tengah bulan dan tengah tahun. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
1: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih.
0: Baik. Okay. Dicoba terus?
1: Kita lanjut saja.
0: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa. Selamat pagi. Belum ada suaranya, Kakak.
2: Ya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga
0: baik.
2: Sehat.
0: Iya. Gimana? Hujankah di sana?
2: Di Sabang pagi hari ini mendung.
0: Mendung ya, sama dengan Lok Sumawi.
2: Matahari masih males bangun kayaknya.
0: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
2: Iya, baik. Kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Si Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka

0: dari luar daerah, dan lo semua belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya, Kak Nur? Lagi. Gak ketinggalan lagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Oke, kabarnya sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
0: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
1: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal seperti yang untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi. Sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang,
0: hujan,
1: Kak.
0: Hujan juga, titik panas juga.
1: Iya.
0: Harus jaga kesehatan kita.
1: Benar, pakai masker terus kayak Nur, Kak.
0: Hai, nanti kita siapkan maskernya. Ya. Kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa, Kak Nur, selain info cuaca tadi? Silakan.
1: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha, tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiyadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli lah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiyadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiyadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiyadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif. Namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna, dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawi.
0: Iya, salam Nur untuk Bang Armiyadi tadi, sukses terus usahanya ya. Jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna.
1: Semua penyiar gitu ya.
0: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
1: Mungkin ya, mungkin.
0: Sering jalan-jalan juga ya.
1: Iya.
0: Okay. Iya. Baiklah Nur, terima kasih dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih Banda Aceh, kayaknya cerah ya. Apa cahaya ilahinya terlalu terang sampai ini. Silau sekali Banda Aceh, apa kabar?
2: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
0: Iya kan? Yuna kira di sini aja.
2: Saya enggak tahu juga nih. Tadi sudah di-setting sih sebenarnya, tapi balik lagi. Mungkin memang cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
0: Karena wudu ya mungkin ya.
2: Insyaallah ya.
0: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh?

0: Mungkin terkait informasi dulu, untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya, mataharinya belum keluar kata Rizka tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi yang bersama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan wiyata mandala hingga materi aku dan lingkunganku agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
1: Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti seragam dari merah putih jadi merah, jadi putih biru ya. Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu. Pemerintah Kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga, jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat imbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksumawe akan menghadirkan Loksumawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini nggak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Salam sobat RRI dimanapun berada, ada acara gratis nih di, dan juga pastinya seru di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Ini bikin acara Nobar dan juga Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa atau hari ini ya, 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pada pukul 9:30 malam dengan Nobar Bioskop Keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut Debar atau Nobar Bola Gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, ayo kesini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asalkan jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada Dorpas juga nih dari para mitra RRI. Seru, dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, Debar, Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: sebenuh ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni nama dikir. Iki dah ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini.
0: Iya deh. Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kenal.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oleh karena walaupun Anda berada, kita nanti akan hadirkan dialog Banda Aceh Menyapa seperti biasa, mengangkat tema mengurai misteri gelembung gas pasca semburan lumpur di Aceh Timur. Pendengar, opini fenomena semburan lumpur yang terjadi setelah pengeboran sumur air di Gampung Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, tidak hanya menyita perhatian masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Ketika semburan lumpur mulai meredam, muncul fenomena baru berupa gelembung-gelembung gas di area persawahan sekitar lokasi. Bagi sebagian warga, kemunculan gelembung tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui secara pasti karakteristik dan tingkat resikonya. Dalam situasi seperti ini, informasi yang akurat menjadi kebutuhan utama. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan penjelasan yang bersumber dari kajian ilmiah, bukan dugaan atau spekulasi. Fenomena geologi memang bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karena itu, peran pemerintah, lembaga teknis, dan para

risiko dapat diantisipasi secara tepat. Nah, pendengar, melalui opini pagi ini RRI Banda Aceh ingin menghadirkan ruang diskusi yang mencerahkan, yang nantinya pada pukul 9 akan menghadirkan para ahli dan juga pengaku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk mengurai fakta di balik kemunculan gelembung gas pasca semburan lumpur. Harapannya masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami langkah-langkah mitigasi yang sedang dilakukan, serta memperoleh kepastian mengenai kondisi keamanan di sekitar lokasi kejadian. Silakan sampaikan pertanyaan, pendapat maupun pengalaman Anda melalui telepon di 0651 44 336 atau WhatsApp kami 0852 8285 4445, dan juga bisa di kolom komentar media sosial RRI Banda Aceh.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: ini di daerah kalau kita bilang Semenanjung inilah perbatasan antara Aceh Timur dengan Aceh Utara ini memang sering terjadi ini. Sering terjadi karena pengoboran yang air tanah yang justru pengoboran-pengoboran dangkal itu disebabkan kondisi geologinya memang apa dari delta ini ada banyak terdapat gas-gas poket atau gas-gas dangkal atau gas biogenik yang apabila lapisan penutupnya terbuka itu tentunya akan dia akan karena memiliki tekanan yang tinggi akan menjadi membiarkan terjadi semburan. Ada beberapa kejadian yang kita lihat di daerah ini seperti misalkan yang baru terjadi di apa Menasah Tingsun di Madat, kemudian yang Januari kemarin juga ada kejadian di Paya Demam Le ya, ya di Pantai Bidari. Sebelumnya itu di tahun 2019 di Tanjung Munji itu tapi di sebelahnya yaitu di Kecamatan Tanah Jamboi Aceh Utara. Mm-hmm. Nah, itu juga daerahnya berdekatan nih.
1: Baik.
0: Berdekatan dan sama. Mm-hmm. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah tempat wilayah kerja migas ya, mm-hmm. dan juga tempat aktivitas pemboran itu migas terutama itu berlangsung. Mm-hmm. Nah, kita di sini waktu ada itu terjadi kejadian, biarpun itu dia biasalah ini misal poket, kita akan mengecek langsung ke dalam peta geologi lah yang ada di kantor atau di ini secara apakah ini berhubungan dengan reservoir yang prospek-prospek minyak yang ada di daerah itu. Mm-hmm. Kemudian apakah ada struktur geologi mm-hmm. yang berada di tempat semburan itu.
1: Yeah.
0: Hingga kalau memang ada struktur biologi atau dia berada di atas reservoir yang minyak bumi yang ada di daerah itu, tentunya kita akan khawatir kalau ini berasal dari gas yang dalam, mm-hmm. jadi bukan dari gas yang dangkal. Nah, tetapi untuk kondisi di Pantai Bidari yang atau di Paya Demam Le dan juga di Menasah Tingkum di Madat ini kita sudah mengecekkan bahwa tidak ada struktur geologi yang ada di situ. Mm-hmm. Kemudian juga ini tidak ada prospek migas yang berdekatan dengan atau yang tepat berada di atas dari titik semburan itu. Mm-hmm. Untuk kepastiannya kami dinas SDM akan melakukan peninjauan lapangan mm-hmm. di sini. Setelah kita melakukan cek apa ada dex tadi lah kita bilang, mm-hmm. kemudian kita akan melakukan peninjauan lapangan. Untuk mengangkat kepastian, nah, kita mengukur itu mm-hmm. Kimia fisika dari lumpur dan juga sumber air di sekitar masyarakat mm-hmm. yaitu sumur-sumur penduduk di sekitar mm-hmm. lokasi semburan yeah. ya, kita ukur kimia fisikanya. Kami untuk yang ini baru aja hari Kamis yang lalu
1: yeah.
0: saya di situ dengan kepala dinas juga meninjau ke lapangan juga bulan Januari kemarin saya melihat lapangan dan ternyata dari hasil pengukuran kita ini menandakan bahwa dia bukan berasal dari gas yang dalam atau ini cuma gas biogenik atau gas poket yang diharapkan mudah-mudahan dalam tidak berapa lama akan menurun intensitasnya. Demikian saya kira Pak Mas Nawi.
1: Baik, artinya ini memang sudah terjadi berulang walaupun tempatnya yang berbeda tapi berdekatan begitu ya.
0: Ya, apalagi kan saat ini kan baru terjadi banjir, jadi di mana-mana bangun sumur bor. Jadi banyak pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini kita ini biasanya yang melakukan pengoboran kan pakai mesin rakitan lah.
1: Yeah.
0: Di mana mesin itu tidak ada indikator apabila terjadi perubahan tekanan yang signifikan sehingga kemudian biasanya tuh nanti di dalam lubang sumur itu akan terjadi kayak seperti gelembung-gelembung. Mm-hmm. Seharusnya juru bor ini dengan apabila terjadi fenomena seperti itu dia sudah bisa menghentikan pemborannya. Jangan dilanjutkan lagi mm-hmm. karena sudah terindikasi akan ada tekanan formasi yang besar. Maka mereka kan ini masih bersifat tradisional ya, tidak seperti perusahaan minyak yang ngebor itu. Mereka dengan ada tekanan formasi yang tinggi ini tentu dia siapkan lumpur pemboran yang berat untuk melawan tekanan formasi ini supaya tidak terjadi semburan. Tapi peralatan itu tentunya karena tradisional ya mesin bor rakitan ya itu tidak ada tidak cukup tersedia.
1: Baik.
0: Tapi ada penting bahwa juru bornya pun itu harus melihat indikasi

0: indikasi apabila akan terjadinya ini. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di lapangan. Yeah. Ada gelembung-gelembung di apa di dalam lubang bor, kemudian apabila dia sudah tertunggu semua, itu terjadi blowout nanti.
1: Oh iya, jadi harus paham juga begitu ya.
0: Iya,
1: melakukan aktivitas sumur bor begitu, apalagi melakukan dengan alat tradisional begitu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Rian. Saya ke Dr. Insinyur Asrila dulu nih. Mungkin boleh disampaikan terkait fenomena geologi ini yang sering sekali memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, Pak, karena itu penjelasan akademisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang benar, terus bagaimana melihat fenomena semburan lumpur dan juga munculnya gelembung-gelembung gas dari perspektif ilmu geologi. Silakan, Pak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mas Wani, dan selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun berada. Dan terima kasih juga ini Pak Dr. Dian. Yeah. Ini beliau memang sudah berpengalaman menangani gas-gas yang biogenik ya. Jadi untuk kasus yang di Desa Tingkem ini memang itu kan kejadian semburan itu sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang lain ya, tetapi yeah, karakter geologinya itu hampir sama lah. Jadi kalau dilihat memang kenapa gas biogenik itu terbentuk, karena memang dia terbentuk pada kedalaman yang dangkal dan temperatur yang rendah. Jadi di bawah 75 derajat Celsius dia itu terbentuknya gas biogenik, dan itu

0: Jadi ada namanya soft rock, dan kemudian ada migrasi, jalur migrasi, kemudian ada reservoir, kemudian ada cap rocknya yang sebagai seal ya, sebagai penutup. Nah, tetapi kalau biogenik ini, dia kan juga berada pada lapisan lempung biasanya. Jadi dia sebagai, tapi lebih dangkal dia, lebih dangkal. Jadi ketika, seperti Dr. Dian tadi sebutkan bahwa ketika pengeboran air tanah masyarakat itu menembus lapisan lempung itu, maka akan terjadi keluar gas biogenik itu. Nah, jadi secara geologi itu memang gas biogenik itu terjadi sangat dangkal pada kedalaman biasanya 0 sampai 100 meter gitu ya. Dan ini karena memang secara geologi juga dilihat bahwa adanya rawa, mungkin ada danau, kemudian ada gambut ya. Jadi itu proses terjadinya pembusukan lahan gambut di bawah temperatur 75 derajat Celcius, saya kira itu sangat umum ya, ditemukan di daerah Aceh juga. Pasca banjir dulu saya ingat di daerah Nagan Raya juga terjadi hal yang sama. Tapi dalam kurun waktu intensitasnya berkurang dan hilang gitu. Artinya bahwa akumulasinya juga itu tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi jadi karena pada tekanan, pada temperatur 75, lebih kecil dari 75 derajat Celcius, itu masih ada bakteri yang untuk terjadinya biogenik ya. Jadi karena proses pembentukan biogenik itu melibatkan bakteri. Sementara yang termogenik itu yang temperaturnya melebihi 75 sampai ratusan derajat Celcius, itu bakterinya tidak bisa hidup lagi gitu. Jadi itu perbedaan mungkin menyangkut jenis gas yang fenomena geologi terkait dengan biogenik dan termogenik. Ya, tetapi memang apa yang pemicunya itu tadi, karena ada pemboran yang menembus lapisan lapisan capnya itu, penutup. Kemudian saya juga membaca berita bahwa masih ada setelah penutupan, kalau tidak salah saya membaca informasi itu bahwa sekarang sumur itu kan sudah ditutup ya, masalah Pak Dian ya. Dan masih ada juga gelembung-gelembung yang terlihat mungkin di sekitar sumur air tanah itu ya. Mungkin itu juga ada rekahan-rekahan yang artinya yang bornya itu, sumur bor tadi itu ada ditutup. Jadi gas ini mencari daerah yang lemah yang lain gitu. Dimana ada rekahan-rekahan, maka dia akan keluar melalui rekahan itu sampai ke permukaan.
1: Artinya menyebar dia ya?
0: Menyebar, menyebar. Artinya seperti kita orang marah itu, kemudian mungkin marahnya belum habis gitu ya. Masih ada apa namanya, kemarahannya itu belum terluapkan secara habis, dia akan mencari di mana daerah yang bisa keluar gitu. Pelampiasannya lah ya. Tapi mungkin Pak Dian dengan dinas terkait itu sudah melakukan monitoring, artinya terkait dengan bahaya gas misalnya ada CH4 atau H2S, itu sudah saya yakin sudah dalam monitornya dinas ESDM. Demikian untuk saya kira untuk sementara dulu.
1: Baik. Nah, ini yang penting, mungkin bisa sampaikan informasi apa sebenarnya yang penting dipahami oleh masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang belum terverifikasi.
0: Menurut saya memang perlu edukasi ya. Jadi daerah Aceh Timur itu, Aceh Utara itu memang kan kalau kita lihat memang secara potensi migas yang termogenik itu kan sudah terkenal lah ya. Artinya sudah profilik, sudah terbukti, sudah ada apa namanya, menghasilkan gas ya. Jadi

0: Secara geologi itu bekas rawa, lahan gambut, ya kan? Jadi itu pembentukan gas biogenik itu kan secara alamiah, ya, itu masih ada. Demikian mungkin penjelasan saya terkait dengan kekhawatiran masyarakat.
1: Ya, baik. Artinya informasi dan edukasi untuk masyarakat ini sangat penting, ya. Baik, saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, tentu masyarakat kini sedang menunggu kepastian apakah fenomena tersebut memiliki potensi bahaya baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Apakah sudah diketahui nih jenis gas yang muncul di lokasi tersebut atau masih menunggu hasil pengujian laboratorium, Pak?
2: Waktu hari pertama kejadian mungkin sudah turun dari tim Medco IT Malaka, Pak.
1: Ya.
2: Nah, itu dipastikan bahwa gas yang keluar itu adalah gas metan biasa, tidak ada CO-nya atau gas yang beracun yang bisa membahayakan dan juga H2S. Nah, kita juga kemarin saya seperti yang disampaikan oleh Dr. Rasil tadi, itu ke lapangan itu juga melakukan pengukuran, terutama kita melakukan pengukuran suhu yang tadi untuk mengatakan dia memastikan dia biogenik atau termogenik tadi kan. Yang Pak Dr. Rasli sampaikan suhu di bawah 75 derajat Celcius. Di lokasi titik semburan kita ukur suhu dari Kamis yang lalu itu sekitar 35 derajat Celcius dan di persawahan juga 34 derajat Celcius. Dan kan suhu di sumur-sumur gali di masjid dan juga di rumah penduduk yang di samping masjid itu sekitar 28 derajat Celcius. Memang terjadi kenaikan suhu, tapi itu masih normal karena gradien termal panas bumi lah kita bilang, itu kan makin ke dalam makin panas, jadi masih dalam kategori itu, sehingga tidak bisa kita masukkan ke dalam suatu gas apa termogenik tadi yang suhunya di atas 75 derajat Celcius. Tadi Dr. Asri sampaikan. Demikian juga demikian juga kita mengukur juga salinitas atau vertical conductivity-nya. Biasanya kan kalau gas yang termogenik ini adalah gas formasi, nah itu dia salin, sangat salin seperti air asin laut ya. Nah, tetapi di sana dia cuma sekitar 8000 mikrosiemen per sentimeter. Itu ibarat sama dengan sumur hampir sama dengan sumur-sumur gali yang ada di situ karena daerahnya Payau itu, daerah sana, daerah apa, airnya ladang lah, saya bilang Payau, sehingga biar salinitasnya tinggi sedikit dibandingkan kalau air tawar kan di bawah 1500. Nah, jadi dengan kondisi parameter-parameter yang kita dapat di lapangan tadi, itu dapat kita kita simpulkan ini adalah gas biogenik yang akan berakhir dengan tidak waktu yang tidak terlalu lama lah. Nah, jadi kita kalau yang termogenik kan kayak lebindu itu kan enggak bisa forever. Jadi apa nih kita karena di atas di bawah kita ini banyak reservoir migas.
1: Nah, ini. Baik. Sepertinya kita tadi terlihat ada kalak dari badan penanggulangan ya.
0: Ingin konfirmasi sedikit aja.
1: Iya, iya.
0: Mungkin kedalaman kemarin yang pemboran itu sampai berapa meter Pak Dian? Apa 70 meter?
2: 78.
0: 78. Oke, masuk dalam kategori inilah ya.
2: Iya.
0: Kategori gas itu. Oke. Silakan.
1: Oke. Okay. Baik. Kita sapa ini ada Pak Sarizal ya. Sepertinya sudah bergabung sama kita. Pak Sarizal? Oke, sudah bergabung ya. Aduh. Bagaimana Pak Sarizal, bisa didengar suara kami?
3: Bisa.
1: Oke, selamat bergabung sama kami, Pak. Ada Dr. Dian dan juga Dr. Insinyur Asrillah ini bersama kita bersama sampai nanti jelang pukul 9 ya. Kabarnya baik ya, Pak?
3: Alhamdulillah baik. Ini baru Zoom juga nih sama Satgas PRR.
1: Oh iya iya, baik. Sebelum ke Pak Sarizal, satu pertanyaan berikut untuk Dr. Dian mungkin. Dr. Dian, saya juga ingin mengetahui terkait indikator yang digunakan untuk menyatakan lokasi tersebut aman atau masih berisiko apa ya, Pak?
2: Jadi tadi kalau kita saat ini kan belum mengetahui berapa besarnya gas poket tadi, Pak. Jadi kalau seandainya ya suara-suara desis gas di lapangan sudah nggak ada, gelambung itu sudah tidak berakhir, itu biasanya

0: dalam waktu 2-3 minggu itu sudah ini, jembatan gas bokep ini. Nah, itu kita bilang sudah.
1: Baik.
0: Di lapangan jenis tidak ada lagi tanda-tanda munculnya lagi gas ini.
1: Oke, baik. Oke, saya ke Pak Sarizal. Pak Sarizal, di tengah berbagai informasi yang beredar, masyarakat tentu ingin mengetahui nih Pak, kondisi realnya di lapangan serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan mereka Pak. Bagaimana kondisi terkini masyarakat di sekitar lokasi semburan lumpur tersebut Pak?
2: Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin agak terlambat. Siap. Karena kan di waktu yang bersamaan juga tadi ada melakukan zoom masalah percepatan draft rekodnya. Jadi untuk saat ini kondisi di Desa Menasah Tingtum sudah relatif aman. Cuman ada 3 kakak yang saat ini masih kami relokasikan ke tempat saudara di daerah sekitar. Dan kita juga kemarin ada kita berikan sedikit jaduk lah untuk 3 kakak ini. Dan untuk saat ini khususnya kami di BPBD untuk pemadam, kami standby di Madat dan Simpang Ulim untuk mengantisipasi dan mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kan tetapi untuk teknis itu kami mungkin sudah koordinasi sama dinas LH, begitu juga dengan LH ke pihak provinsi, ESDM untuk hal teknis. Sementara untuk mitigasi, kawan-kawan dari pemadam sudah standby dan kami juga menunggu laporan-laporan terupdate terkait perkembangan apakah sumur gas ini akan keluar lagi atau tidak. Itu mungkin dari dinas teknis yang akan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini mitigasi sudah kami lakukan, termasuk relokasi tadi. Cuman ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, kapan kami bisa kembali, yang itu yang kami tidak bisa menjawabnya Pak.
1: Oke, baik. Intinya dari BPBD melakukan mitigasi saat ini ya?
2: Iya.
1: Dengan cara petugasnya sampai di lokasi yang terjadi ya. Baik.
2: Tidak standby, tapi kami tempatkan di kantor camat. Di standby di kantor camat dan di pinggiran Simpang Ulim Pak. Nah, itu berdekatan.
1: Oh iya, agar lebih cepat mendapatkan informasi begitu ya. Mungkin Pak Sarizal boleh disampaikan apakah saat ini masih ada pembatasan juga nih untuk aktivitas masyarakat di sekitar lokasi Pak?
2: Untuk pembatasan kita sudah kita umumkan melalui geci dan kecamatan, kecuali yang memang aktivitas masyarakat yang memang urgen. Tapi yang memang untuk anak-anak yang kira-kira menurut kita yang anak-anak dan orang tua itu kalau bisa jangan dekat-dekat dengan lokasi dulu, ya minimal 20 meter dari titik lokasi lah. Tapi yang memang urgen atau memang ada keperluan itu memang harus ada pendampingan baik dari perangkat desa. Kami harapkan ada pendampingan dari perangkat desa apabila ada yang memang mau masuk ke daerah sekitarnya.
1: Lantas bagaimana ini untuk melakukan pemantauan terhadap potensi bahaya di sekitar lokasi Pak?
2: Untuk hal ini kami sudah koordinasi sama dinas LH Pak. Teknis ini dinas LH Kabupaten dan dinas LH mungkin sudah koordinasi apabila ada kejadian-kejadian ya yang tidak kita inginkan, mungkin koordinasi ke SDM provinsi atau ke provinsi Pak.
1: Baik. Nah, untuk saat ini apakah sudah telah disiapkan skenario apabila terjadi perkembangan baru Pak? Misalnya semburan kembali membesar atau muncul titik baru Pak?
2: Ya, kita sudah koordinasi sama pihak kecamatan, Muspika, terus ke perangkat desa. Apabila ada semburan dan timbul masalah lagi, itu titik lokasi untuk masyarakat kita harapkan itu berkumpul di kantor camat. Kantor camat dan saat ini Muspika pun standby Pak untuk memantau kejadian ini.
1: Baik. Nah, untuk koordinasi dengan TNI, Polri, mungkin pemerintah Gampong lainnya sudah lakukan artinya Pak ya?
2: Ya, Muspika Pak.
1: Muspika ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarizal. Saya kembali ke Dr. Insinyur Azrillah. Apakah fenomena seperti ini, saya ke Dr. Dian terlebih dahulu ya. Mungkin fenomena seperti ini apakah berpotensi memengaruhi kualitas air dan juga tanah di sekitar lokasi, Dr. Dian?
0: Kalau dilihat ini kan cuman apa, dia tidak begitu luas penyebarannya. Tentunya kalau dari kualitas air, karena yang berasal dari gas poket tadi atau gas ini, dia lebih salin ya, lebih asin. Kalau dia akan sumur masyarakat di sekitaran bisa ikut menjadi lebih asin lah dibandingkan dengan ini. Tapi dengan hujan atau apa, dia juga akan otomatis juga akan salinitasnya akan berkurang juga.
1: Baik.
0: Nah, di lihat di lapangan masih polislem ya, BBBD ya. Nah, itu masih terlalu polislem dan juga kita harapkan jangan ada aktivitas dulu sebelum semuanya kita lihat fenomena itu sudah berakhir lah. Yeah. Karena dari di lapangan saya lihat kemarin waktu di lapangan itu sumur apa mesin bornya masuk ke dalam itu tertanam.
1: Tertanam ya?
0: Tertanam.
1: Oh, tertimbun ya gitu.
0: Ya, karena apa ya banyak volume lumpur yang sudah keluar, punya kayak gorong lah kosong itu, tinggal dia masuk ke dalam itu. Jadi jangan dilakukan tindakan pengambilan dulu lah sebelum semuanya dinyatakan sudah aman.
1: Ya, baik. Oke, kita ke Dr. Azrillah. Apakah kemunculan gelembung gas selalu identik dengan kondisi berbahaya, Pak?
3: Gas itu memang kita harus tahu konsentrasinya ya. Jadi jenis gas yang keluar itu yang keluar ke permukaan itu tentu harus dilakukan pengukuran. Pak Dr. Dian sudah melakukannya itu ya. Jadi kalau misalnya CH4 atau H2S itu kan dia ada karakteristiknya. Kalau CH4 itu tidak berwarna dan tidak bau ya. Jadi tentu dinas teknis itu sudah mengukur misalnya yang disebut dengan lower explosive limit. Nah, jadi ada lower explosive limit dan ada upper explosive limit. Jadi kalau konsentrasinya itu di luar itu artinya tidak membahayakan, tapi dalam batas ring itu akan membahayakan baik jadi secara apa ya terbakar atau beracun gitu ya. Sifat gasnya seperti itu kira-kira tingkat kebahayaannya, dan menurut saya memang karena masyarakat itu kan ingin kembali ke lokasi awalnya tentunya ya, jadi selalu bertanya-tanya kapan bisa kembali seperti tadi kata Pak Syahrial. Salam kenal Pak Asyaria.
2: Iya ya Pak.
3: Nah jadi seperti itu, saya kira harus menunggu pertanyaan itu kapan kembali. Jadi harus menunggu status yang dinyatakan oleh BPBD setempat. Dan tentunya informasi teknis itu berasal dari dinas PSDM. Tentu Pak Dian di sini sangat berperan ya. Saya kira itu secara saintifiknya artinya gas itu selalu tentunya ada tingkat konsentrasinya yang perlu diketahui secara eksak, apakah dia berbahaya atau tidak. Demikian.
1: Siap. Terus faktor-faktor apa ini yang menentukan tingkat risiko dari fenomena seperti ini, Bapak?
3: Risiko tentu terkait dengan kalau kita bicara K3L memang. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harus ada informasi yang akurat tentang apakah gas yang keluar itu akan terbakar atau beracun. Nah jadi parameter terbakar dan beracun itu kan harus dimonitor real time ya. Supaya artinya ini jangan berimbas kepada masyarakat juga. Jadi saya kira itu. Bung Mas Wani.
1: Baik. Ini informasi untuk masyarakat penting ini, Dokter. Bagaimana masyarakat agar dapat mengenali tanda-tanda yang perlu diwaspadai tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat, Pak?
3: Tanda-tanda, maaf, mohon diulangi.
1: Ya, terkait tanda-tanda yang perlu diwaspadai, Pak, untuk masyarakat mengenali. Ya,
3: kalau tanda-tanda, memang kalau masyarakat awam itu kan artinya tidak mengetahui ya apa tanda-tandanya ya. Jadi dinas terkait saya pikir perlu memberikan alarm ya. Jadi apa yang ini seperti misalnya letusan gunung api itu kan ada tingkatannya misalnya kan. Jadi waspada 1 sampai 3 kemudian sampai ke tingkat yang tertinggi itu awas berarti kan. Jadi saya kira dinas terkait dan BPBD daerah ini menjadi pekerjaan yang ini ya mungkin ya, yang harus dipantau secara intens ya. Tentu secara keilmuan mungkin dinas SDM itu sudah melakukan dan terus melakukan. Saya kira itu harus sampai fenomena ini mungkin hilang.
1: Yeah.

0: geologi dilakukan dalam beberapa waktu ke depan nanti, Pak?
1: Untuk di daerah Aceh ini memang ada menetapkan berapa semua pantau ya untuk air tanah itu, terutama di ini. Kita info di sini sebenarnya yang paling kunci ini adalah jurubor tadi. Jurubor itu dia memang paling mengetahui fenomena itu tadi. Jadi waktu dia melakukan pemboran, dia sebenarnya sudah ada indikasi akan terjadinya semburan itu. Dengan adanya lumbung-lumbung dalam lubang bornya atau perubahan tekanan lah kita bilang. Nah, kita karena mesin bornya mesin bor kita kan tidak punya alat untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan tadi. Nah, di sini perlu si juru bor itu pengetahuan dia tentang fenomena ini. Nah, ini yang perlu kita edukasi lah di juru pantai. Kita di sini di dinas SDM ini ada, kalau misalkan dulu kita buat sumur bor di sini, tapi sekarang sudah di perumahan pemukiman ya. Kita meminta ada sertifikasi lah. Jadi juru bor itu bersertifikat dalam hal melakukan pengeboran. Apalagi dia melakukan pengeboran di daerah-daerah seperti di Aceh Utara, daerah Kecamatan Jambuaya, Mada, atau Pantai Bidari ini. Ini daerah-daerah yang sudah sering terjadi semburan-semburan yang membuat kita, kalau tadi dibilang masalah pencemaran, ini kita kan takut tadi gas biogenik atau termogenik, ya kan? Kalau dia termogenik, tentunya kalau itu dia akan ada unsur logam berat di situ, seperti merkuri ataupun yang logam-logam berat yang lain, yang seperti arsenik, itu yang ikut bersama dengan lumpur tadi bisa mencemari ini. Tapi kita sampai saat ini kita belum ada kemunculan petial, alhamdulillah jangan sampai ada lah. Ya, tapi yang selama ini kita terjadi itu adalah gas-gas biogenik. Jadi jurubor kuncinya ini sebenarnya yang melakukan pelakunya jurubor ini yang paling tahu dia kondisi terjadinya perubahan fenomena akan terjadi semburan ini.
0: Iya, artinya harus paham gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kembali ke Pak Sarizal, Pak Sarizal, ini terkait dampak ya, bagaimana dampak fenomena ini terhadap aktivitas pertanian dan juga mata pencarian masyarakat di sana, Pak?
2: Nah, mungkin kalau untuk mata pencarian, kalau masyarakat ya tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah ya.
2: Kenapa tidak masalah? Karena memang seperti kita ketahui, itu daerah Mandar juga terdampak bencana hidrometeorologi di tahun 2025. Jadi memang untuk dampak, ya dampak bencana kemarin juga ada, ditambah dengan dampak daripada kejadian semburan ini. Tapi inilah semburan ini yang masyarakat takut, karena sebelumnya juga terjadi semburan di Jawa Timur, khususnya di Darul Ihsan, dan kami BBBD juga sudah menangani hal ini. Nah, hal-hal itulah yang membuat masyarakat ya seperti trauma gitu. Kalau memang melakukan ya bor atau apa seperti yang dikatakan Bapak Dr. Dian tadi, memang kita memang harus kerja ekstra untuk memberikan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang kalau Madat itu daerah lumbung pertanian padi. Apalagi saat ini kan sudah masuk musim kering. Jadi masyarakat melakukan pengoboran di mana-mana, pengoboran dalam
0: skala besar.
2: Itu mengairi air. Makanya kalau kita lihat histori ke belakang, itu dampak bencana juga mempengaruhi pengairan irigasi masyarakat. Kerung Jambu Aye itu mereka melakukan pengeboran-pengeboran untuk mengairi sawah, tapi kami juga tetap mengawasi melalui perangkat desa, perangkat kecamatan, muspika, apabila ada kejadian-kejadian yang memang di luar kejadian semburan itu, agar segera melaporkan ke kami. Jadi kami bisa, ya paling tidak langkah pertama kita mengevakuasi masyarakat lah.
0: Baik.
2: Selanjutnya kami koordinasi untuk dinas yang teknisnya.
0: Dan ini bagaimana BBBD sendiri memastikan informasi resmi tentunya dapat diterima masyarakat secara cepat, Pak Sarjana?

0: Kalau kami pada prinsipnya di sini status kami saat ini kan masih status transisi darurat. Jadi kami siaga, Pak. Apalagi kita ada pos-pos pemadam terdekat di Simpang Ulin dan Badak. Jadi untuk pengerahan dan mobilisasi ya kami segera bisa cepat.
1: Baik. Pak Sarizal, apa pesan dari BPBD kepada warga yang hingga kini masih merasa cemas mungkin?
0: Ya mungkin kalau pesan kami cuma bisa memberikan arahan masyarakat agar jangan mendekat ke lokasi apabila tidak hujan. Tapi kami harapkan juga ada tindakan-tindakan yang memang atau dari provinsi atau dari dinas teknis. Karena ini kan untuk masalah ini kan kewenangan dari provinsi. Bagaimana yang jadi pertanyaan kami, yang jadi masalah ke kami, masyarakat bertanya kapan kami kembali, Pak. Itu yang tidak bisa kami jawab sampai saat ini.
1: Itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, ya.
0: Kemudian ada penanganan atau semacam informasi lah. Kalau dulu Medco ada dipasang alat ini, Pak. Ini mohon izin saran. Alat deteksi udara, ya.
1: Oh, iya.
0: Waktu kejadian di Medco. Jadi masyarakat bisa mengetahui kadar udara itu bagaimana lah. Saya teknis mungkin nggak tahu. Di Medco dulu waktu kejadian itu ada dipasang. Tapi makanya kalau masyarakat tanya sama kami aman atau tidak, kami tidak bisa menjawab saat ini.
1: Baik.
0: Kami cuma melihat ya kondisi real di lapangan aja bagaimana.
1: Karena itu dari teknis gitu, Pak, ya.
0: Iya.
1: Baik. Yang terakhir mungkin mekanisme pelaporan apabila masyarakat menemukan fenomena serupa di lokasi lain bagaimana, ya, Pak Sarizal?
0: Ya kalau kami sekarang menerima laporan itu dari perangkat desa, Pak.
1: Dari perangkat
0: apabila
1: desa.
0: Apabila ada kejadian-kejadian yang memang urgen yang perlu ditangani, kita segera melalui perangkat desa yang memang perangkat desa dan lanjutan ke atas yaitu kecamatan dan muspika, Pak.
1: Oke, artinya masyarakat yang menemukan hal yang sama mungkin bisa melapor ke perangkat desa terlebih dahulu, begitu,
0: iya,
1: ya? Baik, terima kasih banyak, Pak Sarizal. Ya. Dan saya ke Dr. Insinyur Aslillah. Karena kita juga jelang akhir.
0: Mohon izin, Pak, bisa saya off dulu, Pak? Saya sedang ikut acara juga.
1: Baik. Terima kasih banyak, Bapak, atas informasinya.
0: Di waktu persamaan juga ada Zoom dengan PRR, Pak.
1: Siap. Maaf. Ya. Terima kasih banyak, Bapak, atas
0: mohon
1: waktunya.
0: Mohon izin ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak tadi ya untuk Pak Sarizal yang sudah bersama kita juga. Dan saya kembali ke Dr. Insinyur Aslillah. Ya mungkin ini kita sudah di akhir kebersamaan di pagi hari ini. Pak, ya dokter, mungkin boleh sampaikan terkait bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait fenomena ini, Bapak.
2: Ya, kalau menyikapi fenomena ini di medsos itu memang tentu kan masyarakat harus mengontak BPBD. Jadi saya kira maksudnya sekarang kan untuk memperoleh informasi yang valid itu kan BPBD yang tahu, koordinasi dengan ESDM. Saya kira itu adalah bagaimana informasi yang beredar kadang di medsos itu kan sangat liar, ya. Jadi mungkin perangkat desa yang bertanggung jawab itu di level yang paling bawah itu tentunya harus mencari informasi yang akurat.
1: Akurat.
2: Jadi kemudian dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Kemudian mungkin secara geofisika, ya, saya bisa menawarkan mungkin mungkin kalau secara seluruh Aceh ini kan cekungan air tanah ini kan sudah ada petanya. Pak Dian juga sudah tahu, ya, yang dinas di Kabid air tanah di ESDM juga ada barangkali peta cekungan air tanah itu mungkin apakah sudah lengkap mungkin atau belum. Tetapi secara geofisika kita bisa melakukan survei misalnya pemetaan tentang kedalaman air tanah itu khususnya misalnya di Aceh Timur. Jadi berdasarkan peta itu nanti kita bisa sosialisasikan ke dinas terkait dan kepada masyarakat bahwa jika selain jika melakukan pengoboran, ya, dengan banyaknya dengan punya sertifikat seperti Pak Dr. Dian tadi katakan. Jadi harus mengetahui gitu. Jadi sejauh mana bisa report, ya. Kemudian tentu juga kita harus bisa memetakan ada potensi gas biogenik itu.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi saya kira itu secara keilmuan itu bisa dilakukan dan kemudian bisa kita koordinasikan dengan dinas terkait dalam hal tersebut.
1: Baik.
2: Saya kira itu
1: okay. Mas Wani. Baik, yang sebagai penutup ini, Dokter, apa pesan kepada masyarakat agar tetap mengedepankan ilmu pengetahuan dan juga mengetahui informasi dari sumber resmi dalam menyikapi fenomena seperti ini, Pak?
2: Iya, pesan buat masyarakat, saya kira sebelum meneruskan pesan itu harus mencari informasi yang akurat dulu. Jadi saya kira, karena kan ya siapapun kadang-kadang kan bermedsos ini kan kita latah biasanya.
1: Yeah.
2: Jadi sebelum orang mau meneruskan, kita duluan yang mau meneruskan.
1: Cross check dulu begitu ya.
2: Bagi masyarakat fenomena itu kan sekarang begitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Lalu cepat memang disebarkan sebelum informasi itu betul. Jadi saya kira informasi harus valid dulu baru bisa disebarkan. Mungkin itu edukasi yang sangat mendasar dalam menggunakan medsos
1: benar. Karena ini juga menjadi penyebab menimbulnya kepanikan begitu ya. Asal menyebar begitu ya. Baik, terima kasih banyak ya. Dokter untuk kesempatan di pagi hari ini sudah memberikan pemahaman. Dan yang terakhir saya ke Dr. Dian, di akhir kebersamaan kita mungkin Dr. Dian boleh disampaikan langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh ESDM hingga investigasi benar-benar tuntas bagaimana, Pak ya? Dr. Dian.
3: Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ini kita sudah menyimpulkan bahwa ada ini adalah gas biogenik ya, di mana itu biasanya potensinya kecil ya, tidak besar dan juga akan berakhir seiring dengan waktu dengan apa biasanya 3 minggu atau sampai 4 minggu itu sudah berakhir.
1: Uh-huh.
3: Dan kita bisa lihat dari fenomena yang ada di lapangan.
1: Uh-huh.

gitu ya. Indeks ekonomi itu kayaknya nggak apa ya, maksudnya kadang satu orang tua saja tidak cukup untuk bekerja, kedua orang tua bekerja, hanya perlu orang yang mengingatkan tentang misi utama orang tua ada di dunia ini ya, bagaimana dia bisa mendidik anaknya langsung gitu ya. Kemudian

Nah, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 11:51 edisi yang hari ini. Cuaca terpantau masih cukup cerah untuk wilayah Singkil Utara. Nah, karena waktunya juga sudah menjelang siang, mungkin beberapa dari Anda saat ini sudah mau makan siang, pendengar ya. Nah, menu makan siang apa yang Anda sudah persiapkan? Pendengar, kami harap menu makan yang tidak hanya enak ya, tapi juga haruslah sehat. Tetapi terkadang pendengar ya, ketika kita mengkonsumsi makanan tertentu, ada yang merasa kejenuhan ya. Jadi makan makanan rumahan gitu ya, bosan. Makan beli di warung juga bosan ya. Sehingga kita terkadang mengkonsumsi makanan yang instan gitu ya. Dan sebenarnya makanan instan itu tidak diperbolehkan ya untuk dikonsumsi dalam jumlah yang besar, tapi bukan berarti kita juga harus menghindari. Intinya sih bisa membatasi ya. Salah satunya mungkin adalah mie instan, pendengar ya, di mana kita tahu mie instan ini salah satu makanan yang cukup praktis, lezat dan mudah ditemukan. Tidak heran ya banyak orang yang menjadikannya sebagai pilihan saat mungkin selagi sibuk ya, belum sempat makan tapi perut udah lapar ya, mie instan lah penolong kita. Belum lagi rasanya yang udah pasti enak gitu ya. Tapi tentunya dibalik kepraktisannya, konsumsi mie instan tetap perlu dibatasi agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Mie instan umumnya mengandung natrium, garam yang cukup tinggi. Jadi jika dikonsumsi terlalu sering, asupan natrium yang berlebihan ini dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, selain itu mie instan juga cenderung rendah serat, vitamin, dan mineral, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi harian apabila dijadikan makanan utama secara terus-menerus. Nah, bagi orang dewasa yang sehat, mie instan sebaiknya dikonsumsi sesekali, misalnya ya tidak lebih dari 1-2 kali saja dalam seminggu, pendengar, dalam seminggu ya. Nah, untuk anak-anak sebaiknya lebih jarang lagi ya. Jadi anak-anak ini kan lebih memerlukan asupan gizi yang lengkap ya, sehingga sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi mie instan sering-sering ya, karena bisa menghambat penyerapan gizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Tetap ya, konsumsi mie instan itu kalau bisa ya dibuat lebih sehat ya, dengan cara mungkin dengan menambahkan sayuran seperti ada sawi ya, ada tauge, ada wortel, ada brokoli, ada juga sekarang orang masak mie instan dikasih kangkung ya, dikasih bayam, pokoknya sayuran apa aja gitu yang ada. Dan bisa juga ditambahkan dengan sumber protein lain seperti telur ayam ya, suwir ayam gitu ya, bahkan ikan ya, bahkan ada beberapa orang yang mencampurnya dengan tahu dan mungkin ada pendamping makanan lainnya, bisa juga ditambahkan. Nah, tadi kan kita berbicara juga masalah natrium atau garam yang terdapat di mie instan yang ternyata cukup tinggi, sehingga sangat disarankan untuk kita menggunakannya separuh saja ya, untuk mengurangi asupan garam. Kalau misalnya takut enggak asin, ya kuahnya dikurangi gitu ya, sehingga garamnya bisa kita gunakan setengahnya saja. Nah, disarankan juga pendengar untuk ya mengkonsumsi mie instan ini, hindari mengkonsumsi mie instan ini bersama dengan makanan tinggi garam lainnya. Misal ya, menggunakan sosis, nugget ya, atau bakso ya, karena
Biasanya sosis, nugget atau bakso yang kita beli itu biasanya kan kandungan natriumnya juga cukup tinggi gitu ya, atau bahkan keripik-keripik itu ya. Jadi walaupun nikmat ya, kalau misalnya mie instan dipakein sosis, dipakein nugget, dipakein kerupuk atau keripik, tapi tetap saja kita harus mengurangi konsumsinya. Nah, yang selanjutnya ini yang mungkin banyak sekali orang abai, yaitu memperbanyak minum air putih setelah mengkonsumsi mie instan. Dan terkadang kita siap makan mie instan, biasanya minum teh manis dingin, memang enak ya. Cuman kita ya jangan sering-sering ya banyak konsumsi air putih pendengar. Apalagi kan kita habis konsumsi mie instan tadi yang tinggi natrium ya. Jadi ada baiknya kita lebih banyak mengkonsumsi air putih saja. Nah, jadi sebenarnya mie instan ini bukanlah makanan yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sebaiknya dijadikan pilihan menu sesekali saja, bukan menu harian. Nah, pola makan yang seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein, dan biji-bijian utuh tetap menjadi kunci untuk menjaga kesehatan tubuh.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita. Edisi Selasa 14 Juli 2026. Dari Langsa dikabarkan, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma bergerak cepat merespon aduan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang Kula Simpang yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kelangkaan ini memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU sejak Minggu hingga Selasa 12 hingga 14 Juli 2026. Bahkan tak sedikit warga yang terpaksa membeli BBM di tingkat pengecer dengan harga membumbung tinggi. Kondisi tersebut sempat memicu keresahan warga akibat beredarnya isu pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Langsa dan Aceh Tamiang. Menindaklanjuti keresahan warga, senator asal Aceh ini langsung mengonfirmasi sales area manager retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbahul Bukhari, guna meminta klarifikasi sekaligus solusi yang konkret. Dalam keterangannya kepada Haji Uma, Misbahul Bukhari menegaskan bahwa isu pengurangan kuota BBM untuk wilayah Langsa dan Aceh Tamiang adalah tidak benar. Ia menjelaskan tersendatnya pasokan murni disebabkan oleh kendala teknis dan kerusakan armada pengangkut BBM di depot Pertamina Sumatera Utara. Ia menyebutkan guna mengatasi krisis ini, PT Pertamina Patraniaga melalui sales area manager retail Aceh mengalihkan jalur pasokan darurat dari depot Pertamina Lok Semawe hingga armada di Sumatera Utara selesai diperbaiki. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: dari masa ke masa.
1: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pendengar, pemerintah Indonesia ya beberapa waktu lalu ini secara resmi mengkategorikan penyebar luasan budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam kebijakan umum pertahanan negara. Nah, sebagai orang tua tentunya ya ini suatu kabar yang cukup baik gitu ya, karena tidak ada orang tua yang pasti ingin anak-anaknya kelak tumbuh menjadi golongan LGBTQ. Nah, meskipun ada pelarangan pendengar, tapi nyatanya budaya LGBT ini masih berkembang luas ya, tidak hanya di media sosial gitu ya, mungkin di sekitar kita juga ada, walaupun kita tinggal di provinsi Aceh yang dimana kita di sini kan memberlakukan syariat Islam yang cukup ketat gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tetap namanya mewaspadai ya, atau membatasi gitu ya anak-anak kita supaya tidak terpapar media sosial atau konten-konten media sosial dan lingkungan yang mengarah kepada budaya LGBTQ. Nah, sebenarnya langkah-langkah seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh para orang tua ya agar mencegah ya anak-anaknya terpapar ajaran atau ya perilaku LGBTQ di kehidupan sehari-hari. Yang pertama pendengar, yaitu membangun komunikasi dua arah. Jadikan rumah sebagai tempat yang aman atau safe space yang agar anak kita nyaman gitu ya bercerita tanpa takut dihakimi. Hal ini memungkinkan orang tua untuk mendeteksi perubahan perilaku atau pergaulan anak sejak dini. Nah, selain itu kita juga harus mengawasi media sosial mereka. Jadi batasi dan awasi penggunaan internet dan media sosial, terutama bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Nah, untuk memproteksi mereka dari paparan konten yang tidak sesuai. Karena kalau kita lihat bahkan ya di YouTube anak-anak ya, di cerita-cerita animasi gitu ya untuk anak-anak, itu sudah ada yang mencampurkan gitu ya karakter-karakter LGBT gitu. Walaupun mungkin masih beberapa gitu ya, tapi memang kita harus lebih waspada, lebih aware gitu ya, mana memang konten-konten atau ya tontonan yang memang layak untuk anak kita. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat pondasi agama dan karakter. Jadi tanamkan nilai normal, nilai moral dan spiritual sejak dini. Ajarkan pemahaman mengenai fitrah dan identitas seksual sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya memberikan pendidikan seksual yang benar ya. Jadi berikan pemahaman tentang fungsi biologis tubuh dan batasan pergaulan sesuai dengan tingkat usia anak. Karena banyak sekali orang tua yang merasa seperti kalau ngomong seperti ini ke anak-anak tuh rasanya gimana ya, canggung atau takut salah gitu ya. Padahal kita bisa mencari informasi atau bagaimana cara memberikan edukasi yang benar kepada anak kita itu melalui internet. Jadi kita baca dulu di internet bagaimana caranya supaya kita tidak salah memberikan informasi. Dan intinya kita mau belajar dulu sehingga kita bisa memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dan jangan merasa merasa kayak malu atau ya merasa tidak enak hati gitu ya ketika berbicara mengenai pendidikan seksual kepada anak, padahal ini adalah hal yang paling penting pendengar. Nah, selanjutnya dampingi tanpa menghakimi ya. Jika anak-anak kita menunjukkan tanda-tanda kebingungan identitas nih, biasanya ya sudah memasuki masa SMP ya. Nah, biasanya mereka kan mulai tuh mencari jati diri gitu ya. Bahkan ada yang terbentuk karakternya itu dari mereka sejak SMP atau SD bahkan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat ya tanda-tanda
mereka sedang kebingungan identitas. Nah, hindari memarahi atau mengucilkan mereka. Kita bisa konsultasi dengan psikolog, membawa mereka juga, atau kalau perlu ke psikiater atau konselor keluarga untuk mendapatkan penanganan profesional yang tepat. Karena banyak kejadian ya, kenapa bisa anaknya itu jadi ya seperti kaum LGBT, karena memang orang tuanya sebenarnya sudah melihat, sudah merasa kayaknya anak saya kok lain ya. Tapi mereka diamkan, mereka biarkan gitu ya. Dan inilah yang bisa kita cegah ya dengan konsultasi dengan yang memang berpengalaman seperti psikolog, psikiater atau konselor keluarga, pendengar. Nah, pendengar, berbagai lembaga psikologi dan pakar pendidikan keluarga sering memberikan panduan ya mengenai pentingnya pengawasan konten dan perilaku berbahaya tanpa harus mengajarkan kebencian kepada sesama manusia. Jadi kita sebagai orang tua ya, kita perlu memperbaiki pola asuh kepada anak-anak kita. Dan kita bisa membaca, kita bisa mencari tahu di internet gitu, karena ya dunia sudah maju gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya tidak mau belajar, lalu bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, terkait hal-hal negatif. Mungkin salah satunya adalah budaya LGBTQ yang saat ini menjamur, pendengar. Ya itu tadi, tidak hanya di sekeliling kita aja gitu ya yang mungkin bisa kita lihat, malah lebih parahnya itu yang tidak kita lihat, yaitu melalui internet gitu ya. Mereka bermain media sosial atau mereka menonton konten-konten yang dapat mempengaruhi pemikiran anak-anak kita.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Tahun ajaran baru, dua dapur SPPG di Aceh Singkil dilaporkan tidak beroperasi. 1.000 dokumen kependudukan warga Subulu Salam selesai diterbitkan. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Tahun ajaran baru, dua dapur SPPG di Aceh Singkil dilaporkan tidak beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Inovasi orang nih. Memang kan kemarin sebelum anak-anak libur sekolah, posisinya posisi informasi dari masing-masing pengelola dapur dengan tuntutan
2: BGN.
1: Tuntutan dari pihak Satgas untuk pembenahan dapur, ya kan? Itu kesempatan yang paling logis untuk membenahi dapur pada waktu anak-anak libur sekolah deh, kan nggak mengurangi porsi anak-anak jadinya, kan?
2: Betul. Meski aktivitas sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 secara resmi telah dimulai, sebanyak dua dapur Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan tidak beroperasi. Kedua dapur SPPG MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang tidak beroperasi tersebut, yakni dapur SPPG di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, kemudian dapur SPPG di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, kepada RRI Selasa 14 Juli 2026. Dikatakannya hingga saat ini ada terdapat dua dapur SPPG MBG yang ada di Kabupaten Aceh Singkil tercatat tidak beroperasi. Kemudian ia menerangkan alasan tidak beroperasinya dua dapur MBG ini meskipun aktivitas sekolah telah dimulai, dikarenakan dapur-dapur tersebut saat ini tercatat sedang melakukan renovasi untuk menindaklanjuti instruksi dari tim Satgas Badan Gizi Nasional atau BGN.
1: Yang tiga alasannya memang mereka kan sedang rehab, renovasi. Jadi yang untuk Singkil Utara kebetulan kemarin baru siap operasi renovasi. Yang untuk Singkil sama satu lagi tadi mana tuh belum dapat kabar abang kapan orang ini siap renovasinya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, alasannya renovasi deh.
2: Bukan karena memang alasan. Bukan alasan karena memang belum ada cair kayak kemarin tuh ya.
1: Oh bukan renovasi orang nih. Memang kan kemarin sebelum anak-anak libur sekolah, posisinya posisi informasi dari masing-masing pengelola dapur dengan tuntutan
2: BGN.
1: Tuntutan dari pihak Satgas untuk pembenahan dapur, ya kan? Itu kesempatan yang paling logis untuk membenahi dapur pada waktu anak-anak libur sekolah deh, kan nggak mengurangi porsi anak-anak jadinya, kan?
2: Betul. Kemudian ketika disinggung soal dampak tidak beroperasinya dua dapur SPPG ini, Ruli menjelaskan tentu sekolah atau siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat sementara belum mendapatkan dan menikmati makan bergizi gratis untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya, ketika disinggung soal estimasi sampai kapan dapur ini tidak beroperasi, Ruli mengatakan belum bisa dipastikan. Namun yang jelas pihaknya tetap mendorong agar dapur SPPG ini mempercepat pekerjaan renovasi tanpa mengabaikan juknis yang telah ditentukan. Sekedar informasi, dari 116 desa, luasan wilayah yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, hingga saat ini ada terdapat 17 titik dapur SPPG MBG yang sudah tercatat sempat beroperasi. Sedangkan untuk dapur-dapur SPPG MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sejauh ini, kata Ruli, untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil belum ada yang beroperasi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: 1.000 dokumen kependudukan warga Subul Salam selesai diterbitkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai.
4: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama di Sdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkit, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
5: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini menentunya, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar di COVID kolaborasi tim personel angkat dan
4: sementara itu Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai. Selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat.
4: Dengan pintasnya program fasilitas kependudukan itu, diharapkan warga Subul Salam dapat kembali mengakses bantuan sosial atau berbagai layanan publik tanpa terkendala. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Hari pertama sekolah, orang tua antusias dampingi anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, para orang tua siswa terlihat ramai mendampingi anak. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil pantauan pada beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Singkil. Mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar negeri SDN, dan sekolah menengah pertama atau SMP, Senin 13 Juli 2026. Seperti yang terlihat di SDN 2 Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, kemudian di UPTD SPF SD Negeri 1 Lipat Kajang Atas, dan UPTD SPF PAUD Negeri 1 Simpang Kanan, Aceh Singkil. Yuli, salah satu orang tua siswa, saat ditemui kepada wartawan mengatakan, dan mengaku sengaja mengantarkan anaknya hingga memasuki gerbang sekolah, SDN 1 Pasar Singkil. Ia tidak langsung pulang, tapi turut mengikuti seluruh kegiatan anaknya di sekolah. Sebab menurutnya hal ini merupakan pengalaman pertamanya, datang dan berinteraksi di sekolah. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ahmad, orang tua siswa lainnya. Ayah satu orang anak itu mengaku telah mempersiapkan diri di hari pertama sekolah anaknya. Persiapannya seperti pada umum, seperti menyiapkan peralatan sekolah, seragam dan alat tulis belajar, hingga mendampingi anak ke sekolah. Begitupun di tempat terpisah, wali murid lainnya Rizka Yuliana juga mengaku tidak bekerja demi untuk melihat anaknya masuk sekolah di hari pertama. Menurut dia, momen ini adalah momen penting bagi dirinya dan juga anaknya untuk mengikuti kegiatan hari pertama sekolah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat mengajak para ayah untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang dilaksanakan pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Hal ini diungkapkan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution. Ia mengatakan keterlibatan ayah pada hari pertama sekolah merupakan bentuk dukungan nyata bagi anak dalam memenuhi proses belajar. Kemudian ia juga mengajak seluruh ayah di Aceh Singkil sebelumnya agar meluangkan waktu untuk mengantar putra-putrinya ke sekolah sebagai bentuk perhatian dan pendampingan terhadap pendidikan anak. Menurut Samun, kehadiran ayah di hari pertama sekolah akan memberikan kesan positif dan menjadi kenangan yang membangun motivasi anak dalam menjalani pendidikan. Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil juga berharap gerakan tersebut mendapat dukungan dari seluruh satuan pendidikan, orang tua dan masyarakat, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang ramah serta mampu meningkatkan semangat peserta didik memasuki tahun ajaran baru dan meningkatkan mutu pendidikan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Satpol PP WH komitmen tegakkan syariat Islam di Sebulussalam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
6: Satpol PP dan WH Kota Sebulussalam melakukan operasi patroli penegakan syariat Islam di wilayah Kecamatan Simpang Kiri. Kegiatan itu merupakan agenda rutinitas Satpol PP dan WH dalam penegakan syariat Islam di Bumi Serambi Mekah, Kota Sebulussalam. Patroli ini dilakukan berdasarkan laporan langsung dari warga sekitar yang diduga kuat adanya kegiatan pelanggaran syariat Islam. Satpol PP dan WH menggandeng Muspika Kecamatan Simpang Kiri serta perangkat kampung setempat dalam melakukan patroli. Kegiatan itu bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Sebulussalam. Meskipun tidak menemukan adanya aktivitas yang dilaporkan, Satpol PP dan WH tetap melakukan pemanggilan terhadap penyedia tempat yang dilaporkan untuk dimintai klarifikasi. Kabid WH Satpol PP dan WH Jamaluddin SH menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari tugas pokok Satpol PP dan WH dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Jamaluddin juga mengimbau agar masyarakat Kota Sebulussalam dapat mentaati Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang syariat Islam. Tugas pokok Satpol PP dan WH meliputi

0: prajurit Kodim 0109 Aceh Singkil bersama personil YONTP 597LU dan masyarakat terus menunjukkan semangat gotong royong dalam mulai progres pembangunan jembatan Perintis yang akan menghubungkan Desa Cebubukan dengan Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Tahapan awal pembangunan diawali dengan pengangkutan material pasir menuju lokasi pekerjaan karena akses menuju titik pembangunan masih dipisahkan oleh aliran sungai, sebut salah seorang warga, Brutu, yang ikut gotong royong Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, material pasir terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung agar lebih mudah untuk dipindahkan, kemudian diangkut menggunakan perahu menuju lokasi pembangunan. Selanjutnya, setelah tiba di seberang sungai, karung-karung pasir ini kembali dipikul secara manual oleh prajurit TNI bersama dengan warga menuju titik pekerjaan. Meski harus menghadapi medan yang cukup berat dan proses distribusi material yang membutuhkan tenaga ekstra, seluruh personil dan warga tetap bekerja penuh semangat demi mempercepat pembangunan jembatan yang telah dinantikan, kata Brutu. Sementara itu, hasil amatan kebersamaan antara prajurit Kodim 0109 Aceh Singkil bersama dengan personil YONTP 597LU dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa budaya gotong royong masih harus terus terjaga dan ditingkatkan demi kemajuan suatu wilayah. Sebab sinergi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti diketahui, keberadaan dan pembangunan jembatan Perintis ini sangat diharapkan warga dan diyakini mampu membuka akses transportasi yang lebih aman serta memperlancar mobilitas warga. Kemudian mempermudah aktivitas dan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, dengan harapan ke depan kesejahteraan warga semakin meningkat. Selanjutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan sejak awal pekerjaan antara prajurit TNI bersama warga menjadi modal penting untuk mewujudkan jembatan yang kokoh dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah, ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya, setiap hari pada 21 waktu Indonesia Barat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: sekarang beda-beda ya.
1: Mm-mm.
0: Yang satu ada fokus ke film.
1: Bener, di film.
0: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia, mm-hmm, banyak banget sih yang
1: banyak
0: aku
1: banget
0: mau tanya si Mas Dave.
1: Mm-hmm. Bener.
0: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi, mm-hmm, dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis, mm-hmm, banget,
1: iya,
0: ya kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
1: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
0: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
1: bener
0: itu gitu?
1: Bener ya, masih mungkin, mm-hmm, udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya, harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini udah ada penelpon kayaknya.
1: Penelpon ya.
0: Gimana
1: coba
0: kalau kita tanya dulu sama penelpon?
1: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
0: Halo. Halo, selamat siang. Main 2.
1: Halo.
0: Oke, okay, halo.
1: Halo Bang Weni.
0: Halo, Bung Weni Jo.
1: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
0: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
1: boleh
0: kita angkat juga ya?
1: Okay.
0: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
1: Halo.
0: Selamat siang, Mas Faris. Ma,
2: tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
0: Oh, iya.
1: Udah nggak apa-apa.
0: Angkat sih.
1: Mm-mm. WhatsApp lebih enak,
2: iya,
1: lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
1: Mm-hmm. Iya, betul.
0: Iya, yes, yes,
2: suaranya
0: yes
2: berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
1: Bener.
0: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan, sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya dia jadinya.
0: Oh. Ah, bintang tamu kita mas.

0: Kebetulan bintang tamu kita adalah Dee Lestari.
1: Atau Mas Waris punya cerita sama Dee Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu
0: malaikat juga jenangnya. Tahu. Betul.
2: Itu sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
0: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
0: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Gitu.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti kita nyanyi.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Mas Waris.
2: Nih.
0: Boleh Mas Waris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima Ica. Kasih. Sama-sama, makasih Mas Waris.
1: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
0: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Uncle.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan
1: kesini, sih.
0: Kesini lumayan ya. Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
0: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
1: Kita tampung enggak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Edi ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
0: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu Bang?
1: Ya.
3: Yeah. Oke. Okay. Boleh titip salam Bang?
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binijo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Okay. Iya, terima kasih
0: banget Pak Gazi.
1: Angkel Gazi, kita lah
0: cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
0: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
1: Biarin aja gitu ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
1: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuman peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
0: Belum.
1: Nanti jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
0: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Mini?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Malik Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar, cuma memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya. Betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Benar-benar.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi mas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita
0: ya
1: coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: dengan
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndredeg ini nelfon sama Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak Deni,
1: mau lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetangga kita ternyata.
2: Oh, masa? Ya. Oh iya.
1: Iya,
2: oh,
1: Mbak De. Aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Jadi pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Oh, Faris. Oke.
1: Okay. Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gazi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan. Kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu.

0: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
1: Ikut
0: ya,
1: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya,
1: kebaca
0: dulu ya. Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
1: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
2: karyanya
0: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa, Mbak?
1: Kalau udah nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
0: Oh my god, 31 tahun.
1: I know. Seumuran kalian gak sih?
0: Tambah dikit lagi lah.
1: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
2: Ke-22.
1: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
0: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
0: Iya.
1: Buku, beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
0: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
1: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu. Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
0: tapi berkarya saja, tapi sekedar
1: selebrasi. Betul.
0: Okay. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
0: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo Bang Hanafi.
0: Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
0: Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
0: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di
0: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
1: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
0: Ya, selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya.
0: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
1: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya, untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya lagi ke musik
0: ya.
1: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
0: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
1: Kayak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
0: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
1: Mau bikin apa hari ini? Mau bikin lagu apa?
0: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak Ade ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak Ade ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya.
1: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
1: Nggak apa-apa.
0: Bukan tujuan ya.
1: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
0: Agak banyak tampil kalau kita

0: 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya. Dan juga jangan lupa kita ada
1: Bintang
0: di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Ya? Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta,
1: so deep.
0: Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia Estetikan Karya Bahasa Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang tadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia
3: kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jari.
3: Okay. Ya. Ya, lalu yang kedua, ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari, ini rilisnya tahun berapa?
1: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anabi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Kalani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anabi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya,
1: Mbak. Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Nah, lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Keren banget loh ini. Masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu. Masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Ya, bukan tidak.
2: Belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak mungkin. Betul lagi. Oke. Okay.
0: Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul. Menulis
4: lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skrip sih nanti.
1: Sayang waktu kalau jadi joki.

0: Mendingan bikin karya sendiri.
1: Iya lagi. Para mahasiswa-mahasiswa itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Yang menulis-menulis kan.
2: Oke.
1: Oke, saya mau bertanya gini. Ya, ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Okay. Karena itu kan mencari fokus kan begitu.
0: Ya.
1: Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
0: 95 nyanyi kan? Betul.
1: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa?
2: Oke. Bang Krim, terima kasih banyak. Mungkin
1: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dea Lestari ya.
2: Amin.
1: Selamat
2: sore.
0: Terima kasih
2: banyak. Tuh, pertanyaan gitu. Wah,
0: bagus banget pertanyaannya. Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi, tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano, baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak enggak apaan sih gitu.
2: Kayak wangsit ya.
0: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita enggak cepat-cepat tangkap, kita enggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya. Dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
2: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
3: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
2: Iya.
3: Oke.
2: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
3: Kenapa tuh?
2: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
3: Oh, gitu. Bukan nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
2: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
3: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
2: Boleh dong.
3: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
3: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Badi masih di sana ya?
0: Iya.

0: enggak? Ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana caranya?
1: Waduh.
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan
2: lagunya jadi itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti
0: lebih ke puisinya.
2: Karena sudah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih,
1: itu.
0: Gimana nih produser kita nih? Gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan ya puisi.
0: Coba, ya. Coba,
1: silakan.
2: Oke. Okay.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Ya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita seneng banget yang dipuisin sama Mbak Din ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Iksan,
3: Iksan Dede,
0: iya.
3: Dede
0: Iksan. Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku
0: lagunya. Ya. Ada dong.
4: Oke. Sebetulnya itu
3: kan banyak.
0: Oke. Oke. Tedinda. Terima kasih.
3: Terima kasih Tedinda. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia,
0: Bapak. Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya.
4: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu. Dan
4: tutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak? Okay.
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Iya,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di dalamnya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
4: Bade
0: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: silakan yuk. Ayo langsung pertanyaannya.
1: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
2: Siang.
1: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, menaikkan kita seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri. Baik ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
2: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul,
2: ya kan?
0: Sama
2: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor. Jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police.

0: sebuah karya lagu lain gitu. Nah, sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh?
0: Deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih. Betul, yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di antara
0: buku puisi, betul.
1: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, kalau begitu.
1: Terima
2: kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merelay kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Boleh deh kalau
1: tanggung
2: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
2: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Aku Isantarore. Kita pamit.

pendengar demikian, harus saja kita mengikuti 100% Indonesia Nasional Berjaringan dan kembali lagi di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya Putra juga sekaligus pamit undur dari ruang dengar Anda, dan nanti rekan saya Arsa menemani Anda dari pukul 15 sore sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Putra pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut Debar Nobar Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, ayo merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan juga. Ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan pastinya ada bazar UMKM juga. Ingat, Debar Nobar Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Mendengar, RRI Banda Aceh akan menggelar kegiatan nonton bareng, nobar, dan dengar bareng debar Piala Dunia 2026 secara terbuka bagi masyarakat di halaman kantor RRI Banda Aceh. Kegiatan dimulai pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari dengan menyajikan pertandingan semifinal Piala Dunia. Laga pertama yang akan disiarkan mempertemukan Prancis melawan Spanyol pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pertandingan semifinal lainnya antara Argentina menghadapi Inggris akan digelar pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan siaran perebutan tempat ketiga pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat serta partai final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain SE, mengatakan penyelenggaraan nobar dan debar merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk layanan siaran yang inklusif sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia secara bersama-sama. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ari Binsar menjelaskan RRI Banda Aceh akan menggelar nobar dan debar pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026. Mulai dari 2 laga semifinal, perebutan juara ketiga hingga partai final. Ia mengatakan seluruh pertandingan akan disaksikan bersama melalui layar lebar yang dipasang di halaman kantor RRI Banda Aceh agar masyarakat dapat menikmati suasana pesta sepak bola dunia secara langsung. Selain menyediakan fasilitas nobar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan layanan dengar bareng, debar yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan mengundang komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh untuk turut meramaikan perhelatan Piala Dunia. Tidak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola, RRI Banda Aceh juga menyiapkan berbagai hiburan untuk pengunjung. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan disuguhi pemutaran film melalui program bioskop keliling yang menampilkan film-film pendek karya sineas Aceh dan nasional. Panitia juga menyiapkan panggung hiburan, kuis interaktif, door prize dengan berbagai hadiah menarik serta beragam aktivitas hiburan lainnya untuk menambah semarak pesta bola dunia di Kota Banda Aceh. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat diikuti masyarakat secara gratis. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Dan seperti biasa ya, untuk yang ingin merequest lagu-lagu daerah kesayangan, kami persilahkan di nomor 0823-7295-5892 atau tentunya melalui WhatsApp kami juga kami persilahkan ya, untuk yang ingin berpartisipasi bersama kami di Singkil sore hari ini. Dan sekedar informasi cuaca juga, untuk Singkil Utara terpantau cerah berawan ya di suasana sore hari ini. Dan kami coba sapa ya untuk hari ini yang masih tetap melakukan aktivitas. Ya, semoga aktivitas Anda lancar, tiada hambatan suatu apapun tentunya ya. Sembari kami nantikan untuk penelpon di Singkil sore hari ini Dendang Daerah, kami coba hadirkan satu buah lagu dari Mayora ya, Udanan Denai, Sabah Dalam Penantian, spesial untuk Anda.

0: Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Dan itulah mengapa...
1: Itu udah bagus kok, tapi coba deh tempo ngomongnya lebih stabil.
0: Dan itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa...

0: pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Terus satu RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi, masih di Singkil sore hari ini. Kembali ditemani oleh saya tentunya, masih hingga nanti berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah berada di pukul 16.51 menit ya. Apa kabar untuk pendengar kami yang masih tetap setia bersama kami di frekuensi FM 92,2 MHz ya, atau yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Aceh Singkil. Selamat sore untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami tentunya. Apa kabar untuk warga Aceh Singkil ya, untuk Nurlia di Pulau Sarok Singkil ya, untuk Mas Boy di Ujung Bawang, untuk Erna di Gosong Telaga, untuk Adri Fandi di Gosong juga. Kemudian juga untuk Pak Sober yang ada di Siatas ya, ada Randy juga di perbatasan Lebalno. Apa kabar Randy, sudah lama tidak mengudara ya. Dan warga Pak-Pak Barat juga, ada Andre di sana, selamat sore. Ya, kemudian ada

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, pukul 17 tepat waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Lintas 17 Skor Wil Nusantara 17 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilse Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sebawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu di antaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG, kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Ya, bagus-bagusan perlu kita kerjakan. Yang dahulu apa yang penting, jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta. Kalau boleh disampaikan, silakan. Ya, jangan kembuat begitu lah. Kita dah tahu dulu macam-macam Arun usaha Spartan dulu, kita jadi penonton terbaik minimal macam mana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capi adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
6: Capi ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan. Apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capi ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capi ini untuk penyedap makanan kita ya.
5: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Ahmad Jamhari mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8: Sejauh ini sih cukup bagus ya, mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan, banyak keluhan masyarakat. Nah, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPP ya, baik populatif itu ya, semua bukti potong masuk. Mudah-mudahan kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPP, diklik-klik, masuk itu barang.
7: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah NPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
9: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
10: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
9: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
11: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah, itu diperkenalkan satu-satu anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
9: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
13: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
12: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Luksemawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luksemawe M. Sahrum SPD MPD serta anggota DPRK Kota Luksemawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Luksemawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Luksemawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh melakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh melakukan kegiatan orientasi masa lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk